0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung male yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: can't stop now.
1: You're listening. Good morning, Foxian.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin ngarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Fox Radio.

You're listening. Good morning, Foxian.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian. Fox Radio.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhai kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang itu nggak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
9: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter, mah. Bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar? Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
9: Tuh kan?
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Radio. Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0813-1001-102. Maleha Pisan, nomor 0819931001-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM, Fox Radio Bali.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang. Fox Radio.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing adalawan.
1: You are listening Extra Time.

different voice, but one power with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Tarik nafas dulu Bella. Aduh, Foxian, balikan sama Bella Octavia yuk di extra time ya. Walaupun hari ini benar-benar gedebak-gedebuk ya, tercepot-cepot karena Bali macet. Semoga Foxian dimanapun berada tetap baik-baik aja, stay safe ya di jalan ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Karena memang keadaannya seperti ini ya, kita nikmatin aja. Jangan kemana-mana sampai jam 12 siang barengan Bella Octavia. Stay tune.

0: You are listening Extra Time. Hai Foxian dan Sobaton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Kita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih apesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik
6: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Kembali Simply The Best Station. Mahal ini, percuma. Percuma banget sih Foxien. Ini memang harus diatasi, ya kan? Ini pada ngantri beli bensin. Tapi macetnya nih seluruh Bali deh kayaknya Foxien. Aduh. GWS buat Bali, aduh ini kalau terus dibiarin kayak gini jadi situasi dan kondisi tidak mendukung gitu Foxian ya. Ada yang kesulitan mencari bensin gitu atau BBM, mereka akan susah jadi kerja Foxian. Ditambah lagi macet-macetnya ini benar-benar bukan macet aja tapi macet gitu Foxian. Aduh sabar-sabar ya Foxian yang lagi di jalan, yang lagi mau berangkat kerja, yang lagi di jalan pokoknya ini sekarang benar-benar deh banyak banget juga yang motor-motor tadi Bella lihat mogok Foxian. Aduh kasihan banget. Ini semoga tolong pemerintah ditanggulangi. Ini bukan masalah biasa ya kan. Kalau ini lebih dari 3 hari, 5 hari, wah kacau sih Bali nih Foxian, tolong ya. Karena tadi ya Bella nih saking macetnya Foxian nih, padahal pom bensin tuh lumayan jauh ke Nyeri gitu ya Foxian. Itu bisa dibilang ya, itu sampai ojek online itu ngebantu polisi karena kayak emang macet dari kanan kiri depan belakang, jadi banyak ojek online yang turun kayak ngebantu buat bikin lebih rapi gitu ya, jadi biar gak macet gitu Foxian. Ya ampun rip deh Bali nih, gimana nih. Tarik nafas Foxian, ayo kita berpikir dengan tenang yang positif gitu ya, kita mencari hal-hal yang bisa buat kita happy lagi untuk menaikkan mood agar bisa kerja lagi Foxian ya. Ini ada informasi penting banget buat Foxian yang pengen tetap happy-happy di kala kesulitan mencari BBM, mending buat joinan ya di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026 buat datang ke konser GKFest 2026. Jadi tempatnya ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Foxian. Ini bukan festival kaleng-kaleng karena TOP BGT. Line up-nya keren-keren banget Foxian. Tahu ada siapa aja? Bella spill deh. Khusus buat Foxian, ini pertama ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, ada Naikila. Wes, kalau udah Naikila pasti rame banget ya. Ada juga It Gita Foxian, ada Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Soka Karkoe, dan juga sampai Bagus Wirata. Yes, rame banget ya. Jadi kebayangkan kalau misalnya line up-nya sebanyak itu, ya kali gak mampir kan. Ya udah, beli dulu, amanin tiketnya di paytix.com ya Foxian ya. Jadi bisa diklik aja link-nya yang ada di bio Instagram @gkfest ya. Jadi mau beli 5, mau beli 7, mau beli 10 boleh Foxian ya, yang penting jangan nimbun BBM. Jadi mending beli tiketnya sebanyak mungkin, dikasih orang terdekat, kita bisa konser seru-seruan bersama orang terkasih. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 107.7 Fox Radio Bali.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Brotol 98X Kota Denpasar, Raisa, Bila seandainya gitu ya Foxian ya, kita tahu akan terjadi seperti ini, kita tidak akan melakukan itu gitu ya. Sayangnya kita gak bisa lihat masa depan gitu ya Foxian ya. Jadi wajib banget mulai dari sekarang Foxian, dengan apapun yang sudah terjadi di Bali, di Indonesia, besok-besok kita pikirin lagi kalau mau melakukan sesuatu ya kan ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ini mau kemana sih bahasannya Kakak Bella? Bukan Foxian, ini untuk apapun itu ya ke depannya ya. Karena kita gak pernah bisa lihat masa depan seperti apa. Wajiblah lebih hati-hati gitu Foxian ya. Jangan sampai salah memilih langkah atau jalan yang akan Foxian tempuh. Karena perjalanan hidup kita tuh cukup panjang Foxian ya. Lika-likunya banyak, jadi wajib hati-hati. Aduh, ini agak hati-hati ngomongnya ya. Terserah Foxian mau nangkepnya seperti apa, tapi mending Foxian ketimbang capek mikirin ini Bali lagi GWS lagi banyak masalah gitu Foxian ya, mending sekarang merapat dulu. Bella mau kasih informasi yang bisa bikin Foxian lebih nafas lega gitu ya. Apa tuh Kakak Bella? Karena ya Foxian ya, kan sekarang kita tahu banyak banget orang-orang yang berbondong-bondong memiliki usaha baru, tapi persaingan cukup ketat Foxian ya, agak bingung ini gimana ya caranya biar bisa ngembangin usaha dan bisa usahanya terkenal. Nah Foxian bisa ikutan nih NYR Package dari Fox Radio Bali. Jadi saatnya Foxian bikin produk ataupun bisnisnya Foxian lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Dan diskon loh Foxian sampai dengan 50% yang sudah termasuk PPN dan juga PPH. Wah, maksud sih? Bener. Yuk yang mau dapetin promonya Foxian, langsung aja dapetin slotnya karena terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Boleh aja langsung hubungin, ini ada dua nomor miminnya di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. And your package Fox Radio Bank. Kali saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru. Yuk.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.

gila gak tahu kenapa ya Foxian ya. Rasanya pesona-pesona yang ada itu kayak ketutup gitu ya Foxian ya. Semua masalah-masalah yang terus datang di Indonesia. Ayo dong, bisa yuk Indonesia pulih yuk. Jadi kemarin juga kita tahu ya ada banjir di Padang, terus kayak di Kalimantan ini kebakaran hutannya masih belum ditanggulangi. Kayak banyak banget gitu yang berita-berita yang bikin kita pusing kepala berbi gitu ya Foxian ya. Semoga deh ntar lagi ya kan mau akhir tahun 2 bulan lagi ke depan ada perbaikan-perbaikan dan ada namanya miracle gitu ya Foxian ya. Gak tahu sih, kita berdoa aja dan berharap yang terbaik buat Indonesia. Dan pastinya Bella masih nemenin buat Foxian di sini yang mau request lagu Indo atau lagu mancanegara. Bisa gabungan di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Foxian kira-kira mau diputerin lagu apa? Kasih tahu aja sekarang ya. Dan Bella nih ya, apapun kayak berita-berita yang bikin sakit kepala, Bella itu selalu berusaha untuk tidak memberikan reaktif gitu ya, atau reaksi yang berlebihan gitu ya Foxian ya, biar enggak tambah bikin pusing gitu Foxian ya. Tapi bukan berarti tidak peduli, tetap peduli, tetap memberikan support gitu ya, tapi tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Ingat Foxian, kita harus bijak menggunakan sosial media. Apalagi Foxian ini Bella bisa untuk ngerim ataupun ngontrol diri gitu ya, karena pikirannya Bella tenang. Nah ini penting nih Foxian ya, kalau pikiran tubuh kita relax gitu ya Foxian ya, jadi kita bisa mengambil keputusan yang bijak dan pastinya tidak akan membuat kita menyesal nantinya. Nah makanya Bella selalu membawa minyak balur Ultimate Sanga-Sanga kemanapun Bella pergi. Jadi kalau Bella udah ngerasa kayak capek, pegel, mulai ada hal-hal yang bikin Bella gondok ya gitu ya, Bella pengen marah-marah, Bella langsung aja balur tipis-tipis badan Bella, tangan Bella gitu ya. Itu bisa menenangkan gitu Foxian ya. Karena ini untuk minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, nih Foxian menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut Foxian dan ada sentuhan bunga lavender gitu. Pastinya bisa menenangkan pikirannya Foxian yang lagi amburadul saat ini ya. Langsung aja yang mau pesen, yes, bisa kesini ke Fox Radio Bali. Tenang, gak pakai antri-antri kayak beli BBM, aman. Bisa langsung juga ke nomor telepon 081-993-1002. Karena memang sangat-sangat sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Bruno Mars, Risk It All. Capek banget rasanya ya Foxian ya, hari ini kayak panjang gitu ya Foxian ya, gara-gara tadi macet. Terus udah gitu Bella ngelihat banyak banget orang-orang yang berjuang untuk mencari bensin gitu ya Foxian ya. Semangat buat Foxian, apalagi mungkin Foxian ada yang lagi liburan ke Bali gitu ya Foxian ya. Udah long flight terus landing di Bali, tapi kayak sampai di Bali bingung gitu ya. Ini kemana ya enaknya, terus jalan-jalannya siapa ya enaknya yang bakal nemenin gitu ya Foxian ya. Mau cari yang nyaman-nyaman. Nah, kayak udah jauh-jauh ke Bali, jangan sampai perjalanannya Foxian kurang nyaman gitu ya. Tenang Foxian, sekarang udah ada Bluebird Prime ya. Jadi Bluebird Prime ini hadir dengan armada BYD E6 yang mana punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas. Jadi setelah perjalanan panjang, Foxian ini gak perlu ngerasa capek ataupun lelah. Jadi bisa duduk dengan lebih nyaman, barangnya bisa ditaruh di mana aja gitu ya, karena kabinnya juga lebih luas gitu ya, dan bisa explore Bali dengan next level comfort. Misalnya mau ke hotel, mau meeting, mau jalan-jalan, dinner, langsung healing keliling Bali, aman. Tinggal pesen aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa ya Foxian ya, pastikan aplikasinya Foxian My Bluebird ini sudah versi terbaru. Jadi jangan biarin perjalanan Foxian di Bali terasa biasa aja. Pokoknya bikin luar biasa, enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

Fashion. Masih sama Bella Octavia aja, Foxian. Disenyumin aja apapun yang sedang terjadi. Bella akan mengajak Foxian untuk konser bareng yuk, Foxian yuk, biar kita bisa happy-happy bareng. Kita lupakan sejenak masalah yang bikin kita ruwet dan pusing, Foxian. Ayo kita joget bareng-bareng, kita nyanyi bareng, konser bareng di GK Fest 2026. Asik. Ada siapa aja sih kakak Bella, line up-nya? Sampai kok seseru itu sih? Ada banyak banget, Foxian. Jadi catat tanggalnya, kosongin di tanggal 24 Oktober 2020 6 di hari Sabtu, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Bali. Jadi untuk yang hadir di sana, Foxian, ini lebih dari 5 yang bagus-bagus, kayak semuanya bagus-bagus deh ya. Dari namanya ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, ada Asia Keva, Soul Food, ada Pemuda Soika Karokoe, ada juga Bagus Wirata. Wah, banyak banget yang bakal menghibur Foxian. Kebayangkan, ini bakal seru abis-abisan. Ketimbang kita pusing mikirin hal-hal yang aduh bikin kita jadi bad mood gitu, Foxian, mending amanin waktunya Foxian di tanggal 24 Oktober deh. Sama jangan lupa beli juga dong tiketnya. Misalnya jadwalnya udah kosong tapi tiketnya belum ada, ya gimana Foxian caranya masuk? Ya udah, sekarang tiketnya bisa dibeli langsung di paytix.com atau klik aja linknya yang ada di bio Instagram di @gkfest ya. Jadi di sana Foxian bisa langsung beli 5, 3 atau banyak deh, terserah Foxian mau beli berapa banyak gitu ya. Tanyain teman-teman Foxian, teman kantor, orang-orang rumah, mau nyanyi bareng enggak sama Ari Lesmana? Nah, langsung aja datang ya. Jadi gak usah bingung-bingung mikir-mikir gitu ya, Foxian ya. Beli sekarang juga tiketnya, keburu habis gitu ya. Kita ketemu nanti di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kahinor. Acara ini didukung oleh 107.7 Fox Radio Bali.

0: Podcast Radio Bali Simply The Best Station. Masih sama Bella Octavia aja. Jangan kemana-mana Voxian. Walaupun waktu ini punya 15 menit aja, tapi semoga Voxian tetap bisa gabungan di waktu-waktu terakhir ini. Ada Bunda Yunita di sini request lagunya Sempurnanya Aku. Yes, ditunggu ya, NPD bentar lagi akan mengudara gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya Voxian dimanapun berada, yang sekarang lagi berkegiatan masak, lagi ngajar anaknya, atau lagi mandiin anaknya, atau lagi apapun gitu ya, jangan lupa streaming Voxian di www.voxradiobali.com. Jadi Voxian bisa banget mendengarkan Bella dimanapun dan kapanpun ya. Dan juga nih, apalagi buat Voxian yang dari tadi dengerin informasi dari Bella, dan ini mau nanyain kakak Bella, bisa gak sih buat joinan jadi mitra sanga-sanga, atau mungkin yang sudah menjadi mitra ini saat ini pengen dapat promo khusus, boleh banget langsung aja merapat ya Voxian ya. Karena khusus pembelian minyak sanga-sanga klasik 100 mili dan minyak kutus-kutus Aksara Bali, ini minimal 5.000 botol belinya ya Voxian ya. Harganya lagi promo, yang biasanya 88.000, sekarang hanya perlu membayar 83.000 per botol aja. Jadi pembayaran cash ya, cash ya, cash. Kenapa 3 kali sih ngomongnya kakak Bella? Iya, biar Voxian inget bayarnya harus cash ya. Nanti langsung produk dikirim, dan promo ini berlaku sampai dengan di tanggal 31 Oktober 2026 aja. Jadi kalau misalnya Voxian pengen dapetin promo yang luar biasa ini, buruan deh ya. Khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali itu stoknya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan nih ya. Pokoknya sekarang juga deh manfaatin promonya buat dapetin harga yang paling kece banget ya, karena memang sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

So long as we keep this low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low, low,
dan satu single Nicki, Lowkey. Masih pengen di sini siaran nemenin Foxian, tapi waktu berkata kita harus pulang. Udah jam 12 siang ya Foxian ya. Semoga buat Foxian yang sekarang masih ngantri bensin, semoga sudah dapat bensinnya ya. Semoga tidak terlalu mengular-ngular ini ya, berlika-liku antriannya ya, biar Bali tidak macet. Ini tolong semoga pemerintah cepat menanggulangi ya yang di Bali ini ya. Ini kalau misalnya berlarut-larut kasihan loh. Jadi banyak banget yang terganggu aktivitasnya. Ada yang mesti ngantor atau nganter anak sekolah. Itu semuanya kebanyakan kita ini memiliki kendaraan pribadi soalnya ya Foxian ya. Jadi agak susah nih. Semoga cepat berlalu dan pulih kembali pokoknya untuk Bali sendiri ya. Dan Bella juga mau pamit undur diri. Sebelum itu mau bacain requestan yang sudah mengudara. Ada Bunda Yunita minta lagunya NPD Sempurnanya Aku. Ada Kakak Hendra Saputra. Ada Kakak Wahyuni. Kayaknya lagi odalan ya Kakak Wahyuni ya. Selamat odalan ya buat Foxian yang sedang odalan juga dimanapun. Ada Gede Pasa Sugiana, ada Kakak Dekainetu hadir. Ada juga, siapa ini minta lagunya Sumpah Mati, siap. Terima kasih ya buat Foxian yang sudah gabungan dari tadi. Ada Kakak Best Friend Forever, siap, mantap. Minta lagu Liodra, siap. Terima kasih yang udah gabungan semua. Bella mau pamit undur diri dulu, kayaknya nih mau beli bensin. Karena udah sisa 3 bar aja ini ya Foxian. Aduh pusing gitu ya. Kalau enggak beli takut nanti agak susah dapat bensin. Beli sekarang, ini ngantrinya panjang siang-siang panas gitu ya Foxian. Jangan lupa yang ngantri bawa minum, bawa cemilan gitu kan ya. Karena enggak tahu ngantrinya berapa lama gitu ya Foxian ya. Setidaknya biar tidak emosi gitu Foxian, ada cemilan atau minuman manis gitu yang bisa membuat dahaganya enggak terlalu marah-marah nanti. Karena lama nunggu ya Foxian ya. Ya udah deh langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu ya. Keep smart, stay humble and always grateful. Want to have Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sangat-sangat sing ada lawan. Kita hidup di dunia tipu-tipu saat ini Foxian, Yura Yunita.

Kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar destinasi wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pesona wisata Ubud di Bali.
1: And the bass keeps running, running.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhe kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang tuh gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sangat-sangat skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 1OTFM Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali. Lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Berasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM, Fox Radio Bali.

0: mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu? Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.

Selamat siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Foxian jangan sampai menikmati bulan Oktober ini O-nya adalah opening karena gak datang ke acara GKFest 2026. Catat tanggalnya ya Foxian, kita seru-seruan bareng di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Karena ini bukan festival yang cuma dateng doang, nonton terus pulang. Karena line up-nya keren banget. Ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila, ada Sedia Aku Sebelum Hujan alias It Gitau, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang ya seseru apa acara GKFest 2026. Jadi sekarang juga beli tiketnya di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya @GKFest_. Jadi gak usah nunggu apa lagi, langsung kita amankan di tanggal 24 Oktober karena acara ini presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. enjoy the tranquility of Northern Bali with new Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

Wah, kayaknya bulan Oktober ini kayaknya wajib deh untuk nyanyi-nyanyi bareng di acara konser yang line up-nya seru banget. Gimana kalau Foxian tulis GK Fest 2026 masuk di wishlist di bulan Oktober ini? Karena di tanggal 24 Oktober 2026 itu adalah malam mingguan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini festivalnya GK Fest 2026 ya. Ada line up yang seru banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Wih, semuanya wajib sih kita nyanyi-nyanyi bareng Foxian ya. Kayaknya kita harus pesan tiket sekarang juga deh. Yuk kita beli tiketnya di fytix.com atau kalau biar gampangnya langsung aja ke bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk ajakin semua bestie kamu, siapin outfit terbaik dan jangan lupa rekam momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 ABM Fox Radio Bali.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed, jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
5: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik
7: dimulai dari diri kita sekarang juga.
8: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
9: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
8: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
9: Eh, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius, terus ini apa? Gardennya, bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
8: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
9: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
8: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
9: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
8: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
10: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.
11: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata Niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102.
12: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja sangat-sangat ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Kabarnya hari ini, ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi kalau misalnya nih akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

0: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.
1: Udah tanggal segini masih galau, akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin, namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget, ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali, karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on 102FL Fox Radio Bali.
2: Different voices, but one power with 102FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Absen dulu sini yang lagi ngantri panjang. Ya, sudah siap dong ya. Ngedumel-ngedumelnya diganti sama nyanyi-nyanyi bersama Yuka. Until 6 p.m. tentu saja di 102 Lunch on the On Fox Radio Bali. Let's

kekasihku yang tak sampai-sampai tujuan. Coba absen dulu. Seperti katanya padi kasih tak sampai. Sekarang Yuka mau tanya, kasihku sudah sampai mana, Kak? Sampai di Pertamina, ya kan? Udah ngantri panjang. Udah mau gilirannya nih, ya. Dinyatakan habis. Sakit tahu. Aduh, semangat ya Fauzian ya, Anda tidak sendiri, saya pun mengalaminya ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kemarin ya. Saya bersyukur belinya lebih awal, terus juga gak ngantri terlalu panjang. Kebetulan di Pertamina daerah Gatot Subroto Tengah ya, itu gak terlalu panjang Kak ya. Gak tahu emangnya Tuhan memberkati saya kemarin. Di jam 2 siang dah saya belinya tuh ya, pakai motoran loh saya Kak. Gak semangat ini saya beli Pertamax ya, karena Pertalite itu belum sampai. Dan lucunya ya Foxian ya, ini nyata ya, ketika saya ngantri, ya sabar saya ngantri. Akhirnya saya dapat lah itu ya kan, bensin ya, sama bapak-bapak saya nanya, Pak ini Pertalite-nya emang gak datang apa gimana gitu kan. Datang biasanya mbok, digituin saya. Datanglah beneran itu ya, apa namanya Kak? Mobilnya yang mobil kayak panjang itu kan, datanglah dia masuk Pertalite. Oh ya ampun, syukurlah ya, nggak apa-apalah ya Foxian ya, saya nggak jadi beli Pertalite ya. Pertama yang penting penuh aja dulu ya bensin saya. Atau mungkin Anda sekarang ngantri semangat ya Kak ya, justru miris banget, chaos banget ya jalanan, justru antrian panjang seperti ini memicu kemacetan di mana-mana. Ditambah lagi ya perbaikan hati Kak, perbaikan jalan. Ya monumen-monumen itu ya kan, terus belum lagi itu apa namanya, jalanan di paving-paving ya kan. Ditambah macet, belum lagi yang kendaraan lagi ngantri, bahkan ngantri BBM-nya itu di warung Madura, luar biasa. Semangat, yuk. Pokoknya coba sekarang share dong cerita Anda yang lagi ngantri ya. Sambil request lagu kesukaan Anda yang mungkin sekarang lagi ngantri sambil nyetel Fox Radio Bali. Tenang ya, 2 jam Anda ngantri, 2 jam saya nemenin Anda. Tentu saja di Fox Radio Bali di 102 FM, langsung ke WhatsApp di 087878-4x102. Dan Anda bisa streaming di www.foxradiobali.com. Selamat sore yang lagi ngantri, yang udah ngabsen, yang katanya Google Maps-nya merah kayak rapor SD-nya. Aduh, mana iya sama lagi kakak kita ya, kakak Gungana. Semangat ya, katanya kemarin beliau ini menemukan ya kata-kata di belakang apa ini Kak, truk apa pick up truk ya. Saking sayangnya dia sama jalanan yang penuh kemacetan itu ya. Katanya temani kami dong para driver Yuka yang galau antri BBM dan galau uyak macet di mana-mana. Tenang Kak ya. Tenang saja, ada aku. Mau lagu apa ya? Hati-hati di jalan, ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan ya. Selamat sore, ada Kakak Yantini di Batu Bulan ya, yang katanya request lagunya Justin Bleber. Justin Bieber dong. Oke, ditungguin ya. Kamade Hendra, selamat sore yang udah ngirimin kata-kata. Tadi dia ngirimin kata-kata ya Kak Gung, anak kita bacain dulu kata-katanya ya. Mana nih? Jangan merasa bangga ketika dia bersikap manis kepadamu. Ingatlah kamu hanya pilihan di saat dia merasa bosan. Aduh, takut banget sama orang-orang yang tiba-tiba manis di depan ya. Ternyata kita bukan pilihan, adalah pilihan juga sih, pilihan di saat bosan. Aduh sedih aku. Hai, ada siapa lagi nih? Kakak Wahyuni di Klungkung ya, request lagunya On The Floor. Oke. Sama lagunya Bring Me To Life. Salam buat Kakak Yuka dan juga salam buat seluruh pendengar Fox Radio Bali yang ada di Bali. Selamat menikmati indahnya ngantri BBM gak tuh ya. Yang lama ngantri gak gosong ya. Aduh kasihan banget, udah panas-panasan. Aduh saya ngerasain itu panas-panasan kemarin Foxian ya. Tapi ademin dulu dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Jangankan ngantri BBM, antri hatimu yang dingin aja aku mampu. It's a

0: This is 102 FM.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Now you're listening to 102 Lunch, only on 102 FM Fox Radio Bali.

Ya, kamu gak sendirian kalau ngantri BBM ya, Foxian. Semua lagi merasakan keresahan ini, ya greget banget, terutama kalau aduh udah panas-panasan ngantri sampai motornya ditinggalin gak untuk didiemin, diparkirkan begitu ya, karena panas. Belum lagi Foxian kalau misalkan bawa motor gitu ya, bebekal deh kak ya, bebekal minimal jaje kak. Apa ya jajan yang enak dan gampang dicari? Godoh kak, pisang goreng, beuh. Dan juga klepon, apalagi dua dessert ini dari Indonesia masuk daftar makanan penutup terbaik dunia 2026. Wah, ditambah kopi, wih, nikmat mana yang kita dustakan ya kan? Dan ada 5 makanan penutup khas Asia Tenggara masuk dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas dari Indonesia, kemudian Thailand hingga Filipina. Jadi ada hidangan-hidangan ini memiliki cita rasa dan juga karakter yang beragam, Foxian ya. Salah satunya adalah favorit saya pisang goreng ya, asal Indonesia dan menjadi dessert Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi. Wih, ya dong, melejaan. Yakni posisi ke-14 disusul sama Kanom Krok dari Thailand ya. Ini belum pernah saya cobain ya. Apa saya harus ke Thailand dulu? Di posisi 24 dan Klepon itu di posisi 37. Tapi sebelum kita menikmati makanan penutup alias dessert, gimana kalau kita makan berat dulu kak ya? Makanan beratnya bukan bataku juga yang dimakan ya kak ya. Makanan berat seperti menu-menu ayam, bebek dan juga seafood hanya di Mangolango. Pas banget nih bagi Anda yang mungkin lagi di Gianyar. Ngantri BBM di daerah Gianyar, perut lapar, taruh aja kendaraan di sana ya. Jalan aja ke Mangolango kak. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali ya. Dan ini tempatnya luas banget Foxian, cocok banget kalau misalkan Anda ingin mengadakan event dekat-dekat ini gitu ya, atau mungkin mau wedding resepsi, wih boleh banget di Mangolango Lake Resto ya. Apalagi kalau misalkan Anda terjebak di Gianyar, langsung aja mampir makan di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of Sangya.

0: Foxian dan Sepetuan Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gitaf. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Now you're listening to 102 Lines, only on 102 FM Fox Radio Bali.

Nostalgia FM Fox Radio Bali. Masih bersama Yuka Putri di One at the Lunch until 6 PM. Last Child juga requestan dari Kakak Alfi. Jangan duka-duka ya, harus happy Foxian walaupun ngantri 2 jam. Ngantri BBM ya. Aduh, ini berdasarkan laporan dari Foxizen ya. Foxian netizen ini banyak banget melaporkan ya kondisi jalanan yang aduh pada ngantri gitu ya. Kasian katanya yang naik motor, semua mah kasian. Terus ada kakak siapa nih yang bilang katanya dari ini juga ojol-ojol ya. Itu aduh, karena BBM ini susah, jadi susah juga untuk narik kan. Jadi susah banget buat dapetin driver ojol Foxian. Ya gimana, bukannya enggak mau kerja, tapi memang senjatanya ini yang gak ada bensin gitu ya. Dan tarifnya juga meningkat drastis ya. Ini dari Uluwatu ke Ubud aja sampai 400 ribu ya. Uluwatu gitu. Uluwatu. Aduh kakak aja hati-hati di jalan ya. Itu anggap aja cuan walaupun capek. Capek katanya. Kata-kata hari ini. Hari-hari yang melelahkan. Iya, ini benar-benar mewakilkan seluruh warga ya. Selamat sore yang sudah memantau di seputaran bypass Ngurah Rai ya. Di SPBU Bandara ini dikirimin videonya, masih terpantau ngantri pol ya Foxian ya, baik itu motor dan juga mobil. Dan parah di bypass Ngurah Rai deretannya Mercy itu bikin macetnya udah sampai lewat traffic light yang Benua Square. Wow. Bayang ya, panjang banget itu sepanjang Jalan Kenangan. Kak Agus Wiono juga nih ya, katanya macet di mana-mana Kak Yuka. Ya Pertalite sudah langka, kasihan yang bawa motor kepanasan. Bener. Terus ada siapa lagi nih yang sudah masuk ya ke WhatsApp di 087878 4x102. Memang BBM langka di Bali, antriannya juga mengular hingga ke Warung Madura ya Foxian ya. Dan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster sampai memanggil Pertamina di hari Senin kemarin ya untuk membahas persoalan antrian panjang tersebut. Namun masyarakat tentu nggak cukup ya hanya diberi penjelasan atau janji. Yang dibutuhkan adalah kepastian pasokan ya. Ada apa ini? Ya kok bisa begini, chaos banget di jalanan gitu. Jadi ini urusan mendapatkan BBM saja sudah menguras waktu dan tenaga. Dan ada juga nih berita yang Yuka kutip langsung dari Sirah Bali Info ya. Jadi menurut Area Manager Communication Relation dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Ahad Rahaidi ya, menyebut bahwa kami tegaskan bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian dalam pola distribusi BBM sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Ya betul Foxian, kita tidak boleh panik ya. Masalahnya begini Pak ya, warganya tidak panik dengan kelangkaan BBM. Sementara BBM adalah modal utama mereka untuk mencari rejeki gitu ya. Hampir bisa dikatakan 97% ya, yang Yuka lihat datanya, penghasilan warga itu bergantung pada aktivitas yang membutuhkan bahan bakar. Nah seperti nelayan butuh BBM untuk melaut, petani ya, pedagang untuk mengantar dagangan, pekerja kecil untuk terus bergerak mencari nafkah. Dan bagi sebagian orang BBM mungkin hanya soal harga di SPBU saja, tapi bagi rakyat kecil seperti saya gitu ya, BBM adalah soal dapur yang harus tetap mengepul dan anak-anak yang harus tetap makan dan keluarga yang harus tetap bertahan ya. Sebab ketika BBM langka, bukan hanya mesin aja yang berhenti berputar, karena roda ekonomi rakyat kecil pun juga ikut terhenti Foxian ya. Jadi semua ini para warga bukan takut bekerja keras, mereka hanya takut kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah mengenal kata libur. Setuju apa tidak ya? Gak apa-apa, yang penting aku masih mencintaimu Foxian ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Fox Radio Bali. Semangat!

0: 102 FM.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.

salah satu single milik Chris Patti, Mengenangmu. Lagu ini benar-benar sedih ya, mengisahkan seseorang yang ditinggalkan oleh selama-lamanya. Tapi gue gak mau bikin sedih ya, Yuka ingin mengenang Anda, mengenang kenangan yang indah-indah. Apalagi mengenang seru-seruan bersama, yang agar apa? Agar yang diingat baik-baiknya ya, memori-memori indahnya. Misal nih ya, ketika Anda di Renon, apalagi di lapangannya gitu ya, wah dulu inget nih ya, jalan-jalan jogging bareng di sini ya, walaupun diputusin di situ juga. Atau mungkin, wah di lapangan Renon ini ya, walaupun panas-panasan, saya sempat nonton konser di sini. Nah sekarang, buat kenangan indah itu kembali untuk nonton konser di GK Fest 2026 ya. Jadi buat Anda yang mungkin suka banget nonton konser, apalagi line up-nya seru banget ya. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, ada Eid Gita pada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Gimana gak kita ajojing bersama di tanggal 24 Oktober ya 2026. Jadi gimana caranya? Ya, kalau nonton beli dulu dong tiketnya. Kalau bisa dua sama saya ya kak ya. Mesti belinya di paytix.com. Sekali lagi di paytix.com. Atau klik aja link yang ada di bio Instagramnya di @gkfest_ ya. Jadi gak usah mikir-mikir apa lagi, nanti malam mingguan nonton konser di GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan tentu saja acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Of course in loco, terapi energi spesial untuk Anda tepat di jam 5 sore Wita. Woi, gimana? Kita terapi energi dulu ya biar kuat, biar ada energi lagi untuk ngantri BBM. Semangat ya untuk yang masih antriannya panjang banget. Tapi ya kita ngomongin yang lain dulu ya, biar nggak overthinking semuanya berita-berita tentang antrian-antrian BBM ya. Gimana nggak jadi panik ya, beritanya semua tentang itu. Di jalanan chaos banget. Saint Loco menjadi pembuka dari konsernya Avenged Sevenfold di hari Sabtu kemarin. Foxian udah pada nonton belum ya? Ada yang nonton mungkin yang lagi dengerin? Gak cuma Saint Loco, tapi juga ada Isyana Saraswati yang menjadi pembuka konsernya. Nah kalau kita flashback lagi ya, di konser momennya Avenged Sevenfold. Nah ini juga akan rekap beberapa ya, ada momen-momen indah di konsernya. Jika nonton-nonton dong, di mana? Di YouTube, was. Ya gimana ya, kerja-kerja-kerja bagi kuda liar ya, gak bisa nonton konser saya. Jadi ada beberapa momen di konser itu ya Foxian ya. Salah satunya ada double pedal, drumnya tuh rusak ya. Saking semangatnya gitu ya Walker Man itu ya. Setelah bawain lagunya Nightmare, tiba-tiba jeber, rusak ya say. Tapi gak apa-apa ya, tetap profesional loh mereka. Kemudian ketika menyanyikan lagu So Far Away ya dari Avenged Sevenfold, Mr. Shadows juga mendedikasikan lagu tersebut untuk mengenang The Ralph ya, which is adalah drummer di Avenged Sevenfold ya, diiringi solo gitar sinister dari Gates. Kemudian ya kalau misalnya nonton konser nggak lengkap, ada yang ngelamar ya, biasanya ada tuh di kerumunan-kerumunan ya, memanfaatkan momen ini untuk prosesi lamaran. Ya ada dua pasang penonton di area tribun dan festival ya yang melamar kekasihnya saat lagu John's Lignore gitu ya ngomongnya. Ketika dibawakan langsung dikeluarkanlah itu kotak kayak kotak bekal, enggak dong, kotak cincin. Masa kotak bekal ya. Terus momen apa lagi? Nah selain lamaran juga ada baby gender reveal. Nah itu pengumuman ya kalau lagi hamil misalkan, pengumuman apakah ini perempuan atau laki-laki. Nah diumumin sama Mr. Shadows ya di atas panggung. Nah ini ada penontonnya yang lagi hamil ya. Jadi beliau, Mr. Shadow itu mengumumkan penonton siapa ini, jenis kelaminnya gitu ya. Terus di atas panggung udah teriak laki-laki perempuan gitu ya. Ternyata jebret dibukalah surat, ternyata it's a baby girl. Ih seru banget. Dan mereka tuh emang ramah-ramah banget ya. Dan Avenged Sevenfold juga mengisyaratkan keinginan konser di Indonesia selain di Jakarta. Wah kalau bisa nih ya, kalau bisa Bali lah ya Beb Shadow.

0: Giatan pasti ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninten beci. Ngiring beci kang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jangan benci ya kalau cintanya sama Yuka. Cukup Kang Iva aja yang benci untuk mencinta, tapi Anda jangan membenci Yuka. Karena Yuka akan menemani dan menghibur Anda dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara ya. Sibuk untuk mendumel-mendumel ngomongin ini itu ya, karena habis ngantri, belum lagi diserobot antriannya. Ya sabar-sabar ya kak ya, saya juga mengalami itu kemarin. Ada kakak Wahyuni juga ya, curhat ya. Ini perkara antri BBM ada aja yang katanya nih ya, versinya kakak Wahyuni ada bapak-bapak yang gak sabaran main nyelonong gitu ya. Tapi ya hasil ditegor sama petugasnya dan langsung kabur dia kak Yuka. Tapi kemarin ya, ada juga yang robos nih, lucu ya kak ya. Di depan saya itu ada kayaknya dia pakai seragam sekolah atau kuliah gitu ya. Laki-laki nih, kayaknya masih muda. Nah tiba-tiba dari arah belakang itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapaknya yang bawa motor, ibu-ibunya yang ini, yang digonceng gitu ya. Dari ekspresi ibunya saya udah lihat tuh, dan udah gedeg banget gitu ya, kayak udah malas. Dan sampai sempat kayak beradu argumen juga sama bapaknya gitu, mungkin suaminya bilang, pokoknya udah sana aja, mohon saya tunggu di sana, di luar gitu kan. Entah perhatiin nih ya, mau ngapain ini bapak ini ya. Dia sebelah saya pertamanya gitu ya. Ini saya diam dulu nih, dia mau ngapain nih? Oh mungkin ya, saya memikir positive thinking aja. Mungkin dia mau nyari jalur untuk keluar gitu ya, bukan untuk antri. Itu adalah pikiran saya ya. Ternyata ya dia ingin menyerobot ya. Ternyata karena saya mepet-mepetin itu ya, kakak-kakak yang di depan ya, yang pakai seragam itu, biar gak diserobot. Jadi dia masuklah ke depannya anak itu, kakak itu ya, yang pakai seragam di depan, which is itu di depan saya, dia nyerobot ke sana. Dan si kakak itu tuh gak ada protes gimana, gak ada ngomong apa. Mungkin dia lebih ke kayak kasihan, dan lebih ke kayak gini juga sih, capek kak, gak ada energi buat marah-marah gitu ya, karena udah ngantri panjang gitu ya. Tapi kalau saya jadi dia, saya ngomel sih. The power of woman gitu ya, karena semua orang itu kasihan, semua orang itu ngantri. Kalau saya bisa ngomong ya kemarin itu, tapi dia tuh nggak di potongan saya, di depan saya dia motongnya, tapi di depan kakak depan sebelah depannya saya dia motongnya untuk ini robos ya kan. Ya udah sih gitu ya. Sabar. Ini ada kakak siapa nih yang pamer ya? Pamernya adalah menggunakan mobil listrik ya. Mobil listriknya BYD lagi. Apakah BYD E6 ya? Apakah Anda sopir Bluebird? Kakak Decip selamat sore ya. Aduh ngomongin mobil listrik ya, saya jadi kepengen punya mobil dan motor listrik begitu. Melihat dengan kelangkaan BBM sekarang ya Foxian ya. Tapi ntar dulu deh ya, melihat situasi ekonomi sekarang ya, mobil listrik berapa juta ya, ratus juta. Tapi berkat yang namanya Bluebird Prime, saya bisa kemana-mana aja gak perlu ngantri BBM. Itu sombong banget ya kakak Decip ya, pamer mobil listrik ya Anda ya. Tapi gak apa-apa, sombong lah, kapan lagi kita bisa sombong ya. Canda. Sekarang Foxian, kalau misalkan Anda ya yang pengen satset-satset gak mau ngantri, boleh ya pesan aja Bluebird Prime. Karena Bluebird Prime hadir dengan armada BYD E6 yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasinya lebih luas ya. Jadi perjalanan Anda yang super long gitu ya, jadi lebih nyaman ya. Apalagi Anda bawaannya barangnya banyak banget ya. Apalagi ini membawa nuansa next level comfort ya. Jadi langsung pesan lewat aplikasi My Bluebird dan pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi yang terbaru ya. Jangan biarkan perjalanan Anda ngedumel sepanjang perjalanan. Naik My Bluebird, setel Fox 102 FM, enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Now you're listening to 102 Lunch, only on 102 FL Fox Radio Bali.
2: Halo Foxian dan Semeton Fox Bali, kami dari...

sampai seperti lagunya si Lawan Seven yang terlewatkan untuk melewatkan promo yang ada di Fox Radio Bali. Saatnya chill out with Fox Radio Bali. Jadi lewat program ini Anda bisa pilih pakai promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda, apalagi bagi Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman dan makanannya enak. Menunya juga menarik, vibes-nya udah culture banget gitu ya. Tapi kok kayaknya yang datang masih itu-itu aja. Kayaknya bukan bisnis Anda yang kurang keren, tapi masih perlu banyak yang dikenal orang ya. Jadi dari sekarang mau fokus ke digital, boleh banget ya. Ada yang namanya digital chill. Jadi untuk bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Nah, atau mungkin bisnis Anda ingin sering didengar oleh pendengar Fox Radio Bali, ada yang namanya chill on air. Nah, ini dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali ya. Atau mau lebih paket komplit, nah ada chill out spotlight. Nah ini ada talk show juga, ada phone interview, ada juga digital branding. Jadi bukan cuma didengar aja, bisnis Anda juga makin dikenal. Caranya gimana? Tinggal hubungi aja marketing Fox Radio Bali. Jadi pilih paket sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Di nomor ini dicatat dulu ya, marketing Fox Radio Bali. Di 081-911-25-8899 atau di nomor 081-9375-888-99. Chill out with Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Halo, saya Rian dari Masif. Dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

katanya The Massive, jangan pergi. Karena Yuka masih nemenin Anda sampai di jam 6 sore Wita, hanya The One at the Lunch, Fox Radio Bali. Gak sanggup untuk meninggalkan Foxian, dan sekarang gak harus dekat dengan radio analog atau pas lagi di mobil aja untuk tetap dekat sama Fox Radio Bali. Cukup buka www.foxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit Anda menemani setiap momen Anda.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Saludos coming from Muse, Histeria. Yes, kita saatnya histeris bersama di event yang seru banget ya, GK Fest 2026 yang hadir dan siap bikin akhir pekan Anda makin seru, Paul. Catat ya, tanggalnya di tanggal 24 Oktober, itu di hari Sabtu. Lokasinya di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini bukan festival yang sekedar datang doang, nonton terus pulang. Tapi ini seru banget line up-nya. Ada Ari Lesmana, X DJ Firza, ada Naikila, ada Ed Gitaf, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Kebayang ya seseru apa histeriasnya kita gitu ya. Jadi sekarang beli dulu tiketnya di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Amanin tiketnya jangan sampai kehabisan. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: ngantri ya. Seperti lagunya Seventeen selalu mengalah menjadi lagu terakhir di One of the Lunch Pops Radio Bali. Ayo nyanyi lagi kak.
1: Mengapaku yang harus selalu
0: kak Agustut ya di menit, bukan menit, detik-detik terakhir dia request ya. Hati-hati di jalan kak Agustut ya. Berasa punya ordal katanya ya, sekali request langsung mengudara. Ih, segitunya cintanya saya kepada Foxian, yang request langsung dar saya setting ya. Spesial untuk Anda juga yang masih setia dengerin Yuka, gak terasa 2 jam sudah Yuka mengudara menemani dan menghibur Anda ya. Terima kasih juga Foxy Zen ya, Foxian netizen yang sudah melaporkan bagaimana kondisi keadaan di jalanan ya, yang masih terpantau ngantri BBM ya, panjang bener. Ada yang masih chaos juga, ada yang ngelaporin berantem sampai ya karena ada yang terobos-terobos itu. Aduh. Semoga Bali segera pulih ya, pasokan BBM kembali normal dan tentu saja roda ekonomi kembali berputar. Karena yang kita harapkan bukan sekedar BBM tersedia, tetapi masyarakat juga bisa kembali mencari nafkah dan menghidupi keluarga dengan tenang pastinya ya. Dan juga mau ngingetin sekali lagi bagi para pengendara yang masih mengantri ya, ingatlah kita semua sedang menghadapi keadaan yang sama. Jadi mari saling menghargai, saling merangkul ya. Kalau ada bawa nasi bungkus lebih, kasih-kasih bagi-bagi kak ya, dan tetap tertib. Jika harus mengantri, antrilah dengan benar. Karena di tengah kesulitan, yang kita butuhkan bukan saling mendahului, tetapi saling memahami. So, Yuka Putri sign out. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Separuh nafasku mengudara untuk separuh nafas yang lain. Gak asma lo ya. Yuka suka bercanda, jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru biar jadi lagu ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye.

Kitnanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu enggak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, benar banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxian ya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangga-sangga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: sing Adalawan.
1: Fox Chitchat. Different voices but one power with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus sing Adalawan. Hai hai, Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Yudi Silvania kembali menemani Anda di hari Selasa kali ini. Fox Chitchat sampai nanti di jam 9 malam.

Satu tinggal pembuka by Discoria and Lolei Manino sama BCL Foxian ya. Spesial untuk Anda malam hari ini yang baru saja bergabung bersama Yuni Silvania. Nah, malam hari ini Yuni temenin di Fox Chit-Chat ya sampai di jam 9 malam. Untuk Anda yang baru aja gabungan, nanti boleh ikut aja langsung ya dan request lagu favorit Anda yang terbaru di nomor WhatsApp 087-8784x102 atau bisa juga ke sosial media kami, ada di Facebook Fox Radio Bali or Instagram at 102FM Fox Radio Bali. Sekarang ini juga nih Foxian ya, kalau Anda mau jalan kemana-mana gitu ya tapi tetap pengen dengerin Fox Radio Bali, gampang banget, tinggal langsung masuk aja ke website-nya di www.foxradiobali.com. Hari ini bakal ada flashback juga, ada di segmen What's On Today dan live call-nya jangan lupa sih Foxian ya, jangan malu-malu kucing ya, malu-malu kuda aja, gimana ya itu rasanya ya, dicobain makanya ya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malepisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Yeay, Aurora Conquer. This is amazing. This is soundtracknya FIFA 2016 Foxyard ya. Wah, pasti masih pada inget ya kalau kemarin ada Mandalika MotoGP ya kan. Bentar lagi juga ada banyak banget event-event seru untuk Anda. Wah, Foxyan, siapin diri ya. Emang akhir tahun ini banyak banget event-event ya. Seru deh. Foxyan, gak cuma event sih, tapi ternyata di Indonesia juga ada-ada aja gitu ya. Kayak kelangkaan BBM, sekarang di Bali tuh lagi ngantri di mana-mana gitu ya. Sampai 2 jam, 3 jam, ada yang 4 jam setengah, ya ampun mobil-mobil acian banget ya Allah. Mudah-mudahan sih cepat selesai ya kan. Dan gak cuma itu juga, karhutla di Kalimantan juga masih ada. Nah sekarang kalau kita ngobrolin tentang BBM, terus ngobrolin tentang bencana gitu ya, atau mungkin ya namanya aja gitu ya, kehidupan di dunia gitu ya. Sekarang ini karhutla itu udah lama banget nih Foxyannya. Ternyata gak cuma manusia yang kasian, bahkan sampai hewan. Kali ini ada seekor kura-kura nih mati terpanggang karena karhutla di Kalimantan dan gak bisa nih nyelamatin diri Foxyan. Nah kalau menurut kutipan dari Indopsikologi, banyak banget satwa yang kehilangan habitat dan juga hidup akibat karhutla nih. Kehilangan habitat dan hidupnya gitu ya, karena karhutla ini sesuatu yang benar-benar perlu nggak cuman dicari tahu gitu ya, harus ditolong banget nih Foxyan ya. Dan ternyata yang lebih mengerikan gitu ya, seekor kura-kura dengan jalan yang lambat banget gitu kan ya, ditemukan mati karena terbakar. Bahkan cangkangnya tuh terlihat gosong Foxyan, padahal sekeras itu gitu kan ya, kura-kura itu gak bisa menyelamatkan diri. Terlebih lagi nih kura-kura, ya ampun, cangkangnya udah sekuat itu, jalannya lambat gitu ya. Kalau terbakar kayak gini kan siapa yang harus bertanggung jawab gitu loh Foxyan. Ini kira-kira Foxyan kasihan gak sih sama kura-kura? Manusia juga, oh sangat lah, semuanya perlu dikasihani. Makanya kita mesti hati-hati banget ya. Intinya dari Yuni sih, doa yang terbaik semoga Tuhan sayang sama kita dan hutannya kembali baik-baik saja dan hijau membara.

Hai Foxian dan Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renoden Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Guitar. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

Lost King featuring Catherine Tarver, satu single ini unit spesial kan untuk Anda yang lagi pada mobile malam hari ini Foxian, atau mungkin Anda lagi nunggu antrian gitu ya, antrian BBM malam hari ini. Katanya sih Foxian ya dengar-dengar pada mau datang ini ya BBM-nya. Aduh, doakan aja yang terbaik ya. Ya emang karena doa itu adalah power of everything, CL lah. Makanya kita harus percaya sama doa ya enggak sih? Capek-capek gitu ya malam hari ini, yang penting dapat bensin full, aman ya. Terus, nah akhir Oktober ini Foxian pada mau kemana? Helah, mau jalan-jalan kemana? Udah mendingan Foxian ini aja deh, ikutan Yuni ya ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yang ini tuh gak cuman festival doang, tapi ya pokoknya seru-seruan bareng karena line up-nya ini benar-benar lengkap banget. Ada Ari Lesmana sama DJ Firza, Naikila, ada Eat Guitar, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang kan serunya seperti apa? Aduh, gimana ya Foxian ya? Jadi kepikiran ini Yuni ya. Beli tiketnya di mana nih? Nah, Foxian, amanin aja deh tiketnya dari sekarang juga ya. Langsung di pytix.com atau bisa juga di klik aja linknya yang ada di bio Instagram @gkvs_. Dan jangan ditunggu lagi, ajakin semua bestie Foxian, terus siapin outfit terbaik, abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yudi Silvania Unstoppable by Sia. Aduh, seperti yang satu ini nih Foxiannya, sangat-sangat bener banget. Karena sangat-sangat nih Foxiannya emang unstoppable banget sih. Kali ini sangat-sangat juga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat, yang mana Ultimate sangat-sangat kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan ya Foxian ya. Wow, natural semua nih ya. Yang pasti diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aroma yang lembut dan sentuhan bunga lavender. Dan ini tuh bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya modern dong, aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Nah, untuk informasi lebih lengkap, langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Yang mager, dipesan aja di nomor ini 0819931102. Catat dulu ya, siapa tahu Anda lagi kepengen banget nih gitu ya, tapi males banget keluar. Gas, 0819931102. Langsung ditelepon aja. Pokoknya ingetnya harus sama sanga-sanga. Sing ada lawan biar gak pegal-pegal terus. Begin your one, welcome back. DJ Chino on the track. Mr. Dormo on the list. Dale mami, para

I say, yeah. Yeah.

Fox Chat bersama Yuni Silvania malam hari ini. Foxia dia ada Dua Lipa Last Dance, but this is not a last dance. Foxia dia masih Yuni temenin di sini ya tetap. Yuk lagu upbeatnya di request dulu via WhatsApp di 087-878-4x102. Yes, yuk gaskan, jangan sampai ketinggalan ya kan. Untuk anda juga yang lagi di jalan, yuk request dulu ya. Nih catat dulu. 087-8784x102. Nah itu dia Foxian ya. Yang dari kemarin juga masih nanyain, Yun pengen loh beli sanga-sanga. Sekarang ini Foxian gak usah bingung kalau mau cari produk sanga-sanga. Sekarang all produk sanga-sanga sudah bisa anda dapatkan di outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali. Yo ya, Keranjang Bali ya kan. Nah di The Keranjang Bali ini bukanya dari jam 10 pagi maksudnya, sampai di jam 10 malam Foxian ya. Nah ada lagi nih Foxian ya, produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit anda seperti Kimia Farma, K24 Apotik dan juga Senturi. Nah, kalau yang ini 24 jam ya. Jadi anda nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi yang pasti, produk yang terjual di outlet ataupun apotek sanga-sanga adalah sanga-sanga asli ya, racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto. Makanya pegel-pegel, capek-capek, ingatnya harus sama sanga-sanga, sing ada lawan.

Proto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Satu single milik Yafir Gaun, Saat Kau Telah Mengerti, spesial untuk Anda Fosiania, para ayah gitu yang sedang membentuk anak perempuannya. Dan untuk Anda juga Foxian yang baru saja bergabung, ternyata single ini mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Fox Chitchat untuk update malam hari ini masih ada 1 jam lagi. So, yang belum request lagu favorit Anda masih ada waktu dan langsung aja di nomor WhatsApp 087878 4x102. Yuni tunggu sampai di jam 9.

0: di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Musik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania. Hello, hi Foxian. Gimana? Gimana rasanya di hari Selasa ini? Lebih ringan ya daripada hari Senin kemarin gitu Foxian ya. Tetap semangat aja terus pokoknya karena Yuni nemenin Anda gitu kan sampai di jam 9 malam. Terus kalau Anda pengen makin relax gitu ya, makin semangat, jangan lupa kirimin lagu favorit Anda via WhatsApp 087-878-4x102 buat didengerin bareng-bareng malam hari ini ya. Aduh capek kerja Foxian ya. Mendingan capek kerja daripada capek nganggur ya, kan gak punya duit ya gak sih? Karena nih Foxian ya, ini dia nih. Ini seru banget Foxian ya, karena kalau menurut kutipan dari Volkatif nih Foxian ya, dengerin ya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mencatat sebanyak 63.789 pekerja ini melaporkan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga September 2026 nih Foxian. Ini banyak banget ya Foxian ya. Dan berdasarkan dari sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, Jabar mencatat jumlah laporan PHK tertinggi sebanyak 13.000 peserta ya. Pekerjanya tuh sebanyak 13.000-an. Disusul Banten 7.700 dan Jawa Timur 6.000-an sekian pekerja. Itu yang kecatat ya Foxian. Yang enggak kecatat gimana nih? Nah, kementerian menyampaikan bahwa angka tersebut masih berpotensi berubah mengingat pekerja memiliki waktu hingga 6 bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim JKP. Data ini menyoroti tantangan berkelanjutan yang dihadapi pasar tenaga kerja Indonesia sepanjang tahun 2026. Emang gitu sih Foxiannya, walaupun dapat pensiunan, mendingan kerja sih Foxiannya, ada duit gitu kan. Kira-kira kalau Foxian gimana, mending kerja atau nganggur aja nih?

0: Cicak.
1: Bali, finally! Sudah kebayang check-in, ganti outfit, nikmatin sunset, terus lanjut dinner. Vacation mode resmi on! Bentar dulu. Koper 3, cabin bag 2, hotel masih jauh, traffic juga lagi padat. Badan habis penerbangan panjang juga mulai protes. Vacation mode hampir lobet. Sebelum mood liburan ikut turun, saatnya upgrade momen perjalananmu di Bali bersama Bluebird Prime. Dengan mobil listrik BYD E6, kabin dengan ruang kaki yang lebih lega dan bagasi yang lebih luas. Semua barang bawaan punya cukup ruang. Bikin Foxian bisa duduk lebih nyaman dan lebih percaya diri melanjutkan itinerary di Bali. Pesan Bluebird Prime melalui aplikasi My Bluebird. Pastikan versinya sudah yang terbaru ya. Bluebird Prime, ride in your prime.

Yay, satu single miliknya Kasmir and Felix Snow featuring Maddie Touch and Touch. Don't touch me. Gak gitu sih Fox ya dia. Anyway, Yudi Silvania masih di sini ya nemenin Anda. Fox Cicat masih sepi banget ya. Anda masih pada ngantri di mana ini ya? Ngantri BBM. Udahlah ya. Capek sekalian, fullin sekalian gitu kan Foxian terus nanti Sabtu depan ya tanggal 24 Oktober ikut Yuni ke GK Fest 2026 yang ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Wow, ini tuh bukan cuman festival ya, karena line up-nya tuh the best banget. Jadi makin seru kan, ada Ari Lesmana sama DJ Firza, ada Naikila, Eat Guitar, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata tuh kan. Cirebayang kan, Foxian kan. Makanya beli langsung, amanin tiketnya sekarang juga langsung di sini belinya. Pytix.com atau bisa juga klik link di bio Instagram @gkfest_. Jangan tunggu lagi ya kan. Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik dan abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. Nah itu dia, jangan sampai ketinggalan banget. Makanya siapin diri dari sekarang, masih 2 minggu lagi kan. Yuk, GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Fox Chitchat.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan Foxian. Pabrik Sanga-sanga kali ini yang ada di Jalan Sau nomor 88 Bakbakan Kabupaten Kianyar Bali dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-sanga klasik dan Sanga-sanga ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate Foxian. Jadi Anda harus waspada dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga sudah ada produk terbaru yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. So, pastikan ya Anda belinya yang asli. Kalau mau cek keaslian produk dan juga informasi harga resmi, langsung aja cek di Instagramnya @sanga_sanga_bali. Yeay! Foxian pengen gak sih punya penghasilan tambahan? Makanya yuk gabung aja jadi reseller atau agen mitra Sanga-sanga. Nah, untuk informasinya, untuk pendaftarannya bisa hubungi aja admin Fox Radio Bali yang ada di nomor 081-993-10102. Oh iya, bisa juga sih ke website ya. Ini website resmi Sanga-sanga, ada di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda.

0: Pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga singa delawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yudi Silvadia. Ada Plus Sejak Tokyo Drift. And gak kerasa banget nih Foxian ya. Sudah di 44 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita live call dulu untuk Anda yang mau ikut gabungan dan request lagu favorit. Langsung sekarang juga. Let's go. It's open the request line. Ini Silvania is back, this is live call di hari Selasa ceria program Fox Cicet bareng Yudi Silvania. Yay! Dan untuk Anda Foxian yang baru aja gabungan dan mau request lagu, langsung masuk aja di nomor WhatsApp 087878x102. Sambil nungguin nih Foxian ya, akhir tahun ini kan tinggal beberapa bulan aja ya kan. Jadi buat Anda para pelaku usaha UMKM brand perusahaan instansi sampai dengan personal business, enggak boleh nih biarin momen akhir tahun ini lewat begitu saja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda, namanya End Year Package. Saatnya ini pokoknya bikin bisnis dan juga produk Anda lebih terkenal, didengar dan juga diinget dong pastinya sama siapa? Sama semuanya lewat promosi radio yang mana Anda bisa dapatkan sampai di diskon 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Gimana? Ayo, udah dealin aja sekarang karena promo ini bisa Anda dealkan dari sekarang juga dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi mau kan bisnisnya makin dikenal? Jelas saat pilih ini ya. Saatnya pilih ini deh pokoknya, End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena terbatas ya kan. Langsung pesan aja di nomor admin kami 0819 11 25 8899 atau 0819 375 8899. Mau kan? End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru. Nah, halo selamat malam, sudah ada yang masuk malam hari ini Foxian. Tuh kan malu-malu kan dimatiin kalau Yuni angkat. Ya udahlah kalau kayak gitu Foxian ya, karena ini waktunya emang cepat banget, tiba-tiba sudah berapa menit aja padahal baru ngobrol bentar gitu kan ya. Gak apa-apa, yang penting dengerin lagu favorit Anda. Yuni mau kasih satu single spesial ini untuk Anda Foxian ya. Down, Still Down by Zayn Malik featuring Sia untuk Anda.

0: Kini Silvani masih di sini, dan Still Down by Zayn Malik featuring Seiya untuk Anda Foxian. Yeah, mepet banget, tapi kali ini kita flashback dulu ya di peristiwa masa lalu. Langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu di tanggal 13 Oktober hari ini. What's on today? Ada apa aja? Yuk langsung cek sekarang juga. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on today?
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: 13 Oktober di tahun lalu, menurut Wikipedia, di Indonesia di tahun 1945 ada pertempuran Medan Area. Ini bermula di Sumatera Utara sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan tentara Sekutu dan juga Nika. Dan kemudian juga di internasional, ini ada pada tahun 1773 penemuan galaksi pusaran, yaitu astronom asal Perancis Charles Messier menemukan galaksi pusaran atau Whirlpool Galaxy Messier 51, Foxian. Seru banget ya. Anda ada kenangan apa nih hari ini? Gak ada kenangan ya. Udahlah Foxian, mending dengerin Yuni aja ya. Kalau Foxian tuh pengen dengerin Yuni terus gitu ya, tapi suka jalan-jalan gitu ya, mendingan Foxian itu langsung aja masuk atau cek aja di website kita. Betul banget, karena kemanapun Anda pergi, Fox Radio Bali ini kayaknya wajib banget deh buat nemenin Anda. Ngopi, kerja, scroll-scroll gak jelas ya kan, pengen denger lagu, udah mending Yuni temenin ya di streaming www.foxradiobali.com. Satu klik, vibes-nya langsung dapet dong pastinya.

0: Monato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan Fox. Yang gak kerasa banget sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cicet malam hari ini. Wah, Yuni mau ucapin terima kasih banyak untuk Anda yang sudah tetap stay tune menemani Yuni. Dan thank you so much untuk Anda yang sudah ikutan gabung pada malam hari ini. Mohon maaf sekali Foxiannya untuk Anda yang belum sempat keputar lagunya. Nanti setelah ini juga lanjut bisa ya bersabar Edi Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Yuni Silvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sangat-sangat. Karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbuka. Sing ada lawan. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri. This is Different Voices But One Power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.
1: Three, two.

Power of Love with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada terformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Univoxian yang setia nih ya, bersama Radio Faisal tentunya, yang pastinya juga setia banget dengerin Fox Radio Bali tentunya nih Voxian ya, yang mungkin sambil macet-macetan ya, terus juga sambil mengantri BBM nih malam hari ini sambil mendengarkan Randy tentunya ya. Dan pastinya Rest and Last akan selalu hadir menemani Anda dari jam 9 sampai jam 11 malam, Voxian ya. Untuk Anda yang pengen bergabung boleh langsung aja, karena Rest and Last akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Mau gabungan boleh banget melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya di @102fmfoxradiobali, ataupun juga melalui WhatsApp di 087878-4x102 nih Voxian. Selain itu juga nih Voxian, untuk Anda yang pengen banget mendengarkan Radio Fox tentunya ya, Radio Fox Bali, bisa langsung aja. Yang pengen melalui streaming bisa nih, langsung main-main aja di website kita www.foxradiobali.com. ini cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Oke Voxian, pokoknya untuk Anda malam hari ini semangat terus, para pejuang BBM yang lagi ngantri gitu ya, ngantrinya tadi panjang banget, pokoknya hari ini pokoknya harus semangat. Semoga ini cepat terselesaikan ya, dan gak ada lagi tuh ngantri-ngantri panjang-panjang. Ya sih, gak sih Voxian ya. Semoga cepat berlalu nih.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luong niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
6: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wonoto EP Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Untuk Anda yang bulan Oktobernya masih banyak diem di rumah aja nih ya. Apalagi kalau misalnya nih di akhir, di weekendnya nanti di akhir bulan ya. Nih pas banget nih untuk Anda datang langsung ya ke konser GK Fest 2026 nih. Akan hadir dan juga siap bikin akhir pekan Anda makin seru tentunya. Catat nih Fox yang tanggalnya. Ada di hari Sabtu 24 Oktober 2026 dan bertempat di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar nih Foxian ya. Ini bukan festival yang cuma datang, nonton terus pulang. Karena line up-nya ini loh lengkap banget nih Foxian. Mulai dari artis mana featuring DJ Firza, terus juga ada Naikila, Edgita, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, dan juga ada pula pemuda suka karaoke sampai dengan Bagus Wirate. Jadi kebayang dong ya Foxian ya serunya seperti apa. Nah biar gak cuma dengar ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung aja dan amankan tiket Anda sekarang juga nih Foxian. Untuk pembelian tiketnya bisa langsung aja di pytix.com ya, atau ejaannya ya pytixs.com tentunya. Jadi jangan lupa langsung aja beli tiketnya di pytix.com. Atau bisa langsung aja klik yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Pokoknya langsung aja deh kepoin dan juga follow langsung aja Instagramnya dari GKFest ya tentunya. Itu di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi di Foxian, ajak bestie Anda ya, siapapun siapkan juga nih outfit terbaiknya dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali tentunya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Hai Foxy and Sepeton Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yes, Geikel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza. Eat Guitar. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
5: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat datar informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Aduh, gimana Foxian, masihkah Anda mengantri pada malam hari ini untuk BBM-nya? Aduh, pokoknya harus semangat banget nih Foxian ya, untuk Anda yang lagi antri BBM gitu ya. Pokoknya harus, pasti ini harus semangat banget nih, kalau enggak, aduh ya. Besok susah nih mau kerja, mau kemana-mana susah jadinya. Nah, dan juga nih Foxian, Kak Bapak nih hari ini capek-capekan, hari ini agak stres karena mengantri gitu kan, panjang banget ngantrinya. Tapi kalau pas weekend bisa banget nih jalan-jalan langsung aja ke Gianyar, tepatnya di Mengolengolek Resto ya. Ini wajib banget nih masuk wishlist Anda nih Foxian, karena lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali nih. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khasnya, mulai dari ayam, ada olahan bebek sampai dengan seafoodnya. Dan yang paling penting, enggak ada menu babinya, jadi dijamin halal. Bukan cuma soal makanan nih, Mengolengolek Resto juga cocok banget nih untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga, piknik atau sekedar melepas stres gitu ya. Mau healing-healing tipis-tipis gitu bisa banget ya, sambil menikmati pemandangan dan juga suasana danau yang cantik tentunya. Tempatnya juga luas banget loh Foxian, bisa menampung hingga 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk berbagai acara kegiatan bareng keluarga maupun komunitas, karena ini bisa menampung 8.000 orang. Jadi kalau Anda lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mengolengolek Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Monoto FM Box Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan Foxian. Selamat malam ya untuk Anda yang malam hari ini masih terjaga ya, dan masih mendengarkan Randy Faisal di sini di Rest and Relax tentunya. Dan tidak lupa juga mengingatkan kembali nih Foxian, yuk kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk Anda yang mungkin pengen banget gitu ya mendapatkan reward umroh bersama sangat-sangat ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Kesempatannya ini masih panjang dari bulan Juli ya 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. Yuk langsung aja kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian Balur, Tanah Milah, Tanamu Klasik ataupun juga Ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian nih Foxian ya, dan juga produksi di atas tahun 2024. Ambilkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen ataupun juga sangasian. Nah kalau sudah ini tuliskan kategori peserta pada amplopnya. Nah kalau sudah semuanya diikuti, syarat dan juga ketentuannya, silahkan langsung kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat nih Foxian, semakin banyak mengirim semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sangat-sangat ataupun juga uang senilai 35 juta rupiah. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Onoto FM Box Radio Bali Simply The Best Station. Sangsang ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Foxian, khusus bagi Anda mitra Sangat-sangat ataupun juga ingin berminat menjadi mitra Sangat-sangat, nih saatnya bergabung dan manfaatkan promo spesial Oktober ini. Khusus pembelian minyak Sangat-sangat klasik 100 mili dan juga minyak kutus-kutus Aksara Bali minimal 5.000 botol nih ya. Harga lagi promo dari 88.000 sekarang hanya 83.000 per botolnya saja. Pembayaran cash ya, yang setelah pembayaran produk langsung akan dikirim dan promo ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Khusus untuk minyak kutus-kutus Aksara Bali stoknya terbatas nih Foxian. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Dan inilah saatnya untuk Anda mendapatkan promo ini untuk menjadi mitra Sangat-sangat. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Untuk FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Foxian, akhir Oktober nanti udah punya agenda belum? Nah, kalau belum nih Foxian, yuk nonton konser yang satu ini. Ada GK Fest 2026. Bakal hadir dan juga siap bikin akhir pekan Anda nih Foxian makin seru tentunya. Catat ya tanggalnya nih Foxian ya. Hari Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Dan ini bukan festival yang cuma datang nonton terus pulang gitu aja nih. Karena line up-nya nih seru-seru banget. Mulai dari Ari Lesmana, featuring DJ Firza, ada Naikila, ada Igitaf, ada Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, Pemuda Suka Karokowe, sampai dengan Bagus Wirate. Kebayang banget nih Foxiannya bakalan serunya kayak apa nih. Biar gak cuma dengar ceritanya doang dari orang lain, mending nonton langsung dan juga amankan tiketnya. Sekarang juga nih Foxian. Nah, tiketnya ini bisa dibeli di paytix.com atau bisa klik aja nih ya di link yang ada di bio Instagram di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi nih Foxian, ajak bestie Anda ya, siapin outfit terbaik dan juga abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 ya. Presented by Galeri Kohinoor dan juga acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0858-88-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Rajang semang, Ge.
5: Rajang semang, kok, Ge.
4: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
5: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
4: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
5: Wih, cek luang niki produknya, Mbok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian, sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbarunya. Ada Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian lagi. Pastinya tersedia dalam banyak bentuknya nih Foxian ya. Variannya banyak banget dari minyak balurnya. Ada sabun, ada bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya lengkap banget. Nah ini khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar atau bisa langsung pesan aja di 081-993-100-102. Sekali lagi Fox ya di 081-993-100-102. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ade lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Satu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sang-sang ada formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Foxian, nih di akhir Oktober nanti nih udah ada agenda apa belum? Nah kalau belum nih Foxiannya bisa langsung aja nih nonton konser yang satu ini. Ada GKFest 2026 nih bakal hadir dan juga siap bikin akhir pekan Anda makin seru tentunya. Di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Denpasar. Dan festival ini seru banget karena line up-nya ini lengkap nih Foxian, dari Ari Lesmana ex DJ Firza. Terus juga ada Naikila, ada Igita Reality Club, ada Asia Keva Soul Food, ada Pemuda Soka Karo Kowe, sampai dengan Bagus Wirata. Ini line up-nya seru-seru banget tentunya. Biar gak cuma dengar ceritanya dari orang lain nih, mending nonton langsung aja dan amankan tiketnya langsung sekarang juga nih Foxian. Bisa langsung belinya di paytix.com atau klik aja langsung ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian, ajak bestie Anda nih, siapkan outfit terbaiknya dan abadikan momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali tentunya.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Refresh your day on rest and relax sounds.

Show. 102 FM Post Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Terima kasih banyak nih pokoknya yang sudah bergabung malam hari ini. Tapi sebelumnya nih yang masih bingung cari produk Sanga-Sanga nih Foxian ya, sekarang gampang banget nih dapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga di The Kelanjang Bali lantai 1 ya. Dan selain itu produk Sanga-Sanga juga tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya produk yang dijual di outlet ataupun juga apotek Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Terima kasih banyak di Foxian yang sudah bergabung. Ada Degin, ada Gus Bawe, Yunita Septiari, ada Wayan Sugita, Madenda Saputra, Igede Basek Sugiana juga ikutan hadir malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga melalui Facebook. Terima kasih banyak di semuanya pokoknya Foxian ya. Kita ketemu lagi besok nih Foxian. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balur Sanga-Sanga karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya terbukti sing ada lawan. Saya Redi Faisal pamit undur diri. Different voice but one power. Win 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Foxian, selamat malam. Selamat beristirahat.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.